Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa, o genki desu ka? Apa kabarnya pendengar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Halo dari Tokyo, kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama Novriana Dewi dan
1: saya Sigit Purnomo. Nanti juga ada Sri Lestari yang akan mewawancara Duta Besar Indonesia untuk Jepang yang baru.
0: Iya.
1: Mengenai apa? Dengarkan nanti.
0: Lalu pastinya kami akan membacakan komentar Facebook.
1: Dan ada informasi juga yang akan kami bacakan kepada Anda semua. Dan tidak lupa juga ada lagu di penghujung acara nanti. Jadi mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya. Saudara pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia yang baru, Nurmala Kartini Syahrir, berbicara mengenai hubungan Jepang-Indonesia di sektor investasi, ekonomi, dan tenaga kerja dalam wawancara dengan Sri Lestari pada 22 April 2026 lalu. Mari kita dengarkan wawancara selengkapnya.
2: Halo, saya Sri Lestari. Kali ini kita akan berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia, Ibu Nurmala Kartini Syahrir. Selamat siang, Ibu.
3: Selamat siang. Saya juga merasa senang ya dan sangat terhormat ya bahwa bisa diwawancara pada siang ini oleh NHK.
4: Terima kasih banyak, Ibu. Nah, Ibu sudah datang selama beberapa bulan terakhir nih ya. Bagaimana kesannya, Bu?
3: Saya suka dengan Jepang. Saya senang makanannya. Saya juga cocok sama orang-orang Jepang meskipun saya belum bisa berbahasa Jepang ya. Tetapi bahasa badan saya kira saling mengerti gitu. Saya senang juga dengan kesantunan Jepang ya, kedisiplinannya, dan saya juga melihat bahwa Jepang ini aman.
4: Nah, ini untuk yang pertama ini, Bu, soal hubungan Indonesia dan Jepang ya. Masalah investasi kan Pak Presiden Prabowo sudah berkunjung ke sini dan kemudian mendapatkan investasi yang cukup besar ya, 300 triliun rupiah ya kalau ditarakan dengan rupiah. Seperti apa strateginya, Bu, untuk menarik lebih banyak investasi Jepang ke Indonesia?
3: Ya. Saya kira menarik ya, karena bagaimanapun juga hubungan Indonesia sama Jepang bukanlah hubungan yang singkat. 2 tahun lagi kita akan merayakan 70 tahun hubungan Indonesia-Jepang. Maka tentunya sekarang kita mengharapkan bahwa Jepang bisa melihat kepada kita ya, bukan sebagai suatu pasar dari barang-barang yang dihasilkan, ya, tetapi mungkin sekarang sebagai mitra kreatif ya, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Kita mengharapkan dengan hubungan ya dalam bentuk ko-kreatif tadi, mitra ko-kreatif, maka kita bisa nantinya menjalankan proses hilirisasi ya dalam negeri dengan lebih baik. Kita juga melihat bahwa juga memahami arah daripada orientasi kegiatan bisnis daripada Jepang ya. Investasi Jepang sekarang juga lebih kepada fokus kepada yang kita sebut AI, artificial intelligence, lebih kepada melihat pada soal semiconductor, juga kepada critical minerals ya, juga kepada electric vehicle ya, mobil listrik, mobil hybrid ya. Nah, hal-hal juga jangan pernah lupa bahwa Jepang sekarang juga berkonsentrasi kepada apa yang kita sebut blue economy dan green economy. Nah, itu semua harus menjadi perhatian dari Indonesia. Bagusnya, pandangan-pandangan Jepang, arah masa depan Jepang dalam bisnis dan dalam perekonomian ya, kepada bioteknologi ya, misalnya kepada AI yang saya sebutkan tadi, itu sebetulnya lebih kurang searah dengan apa yang dikehendaki oleh Indonesia.
4: Indonesia kan juga melihat Jepang sebagai satu pasar ya, Bu ya. Ada banyak produk-produk usaha menengah ya, UMKM gitu ya. Pasarnya juga cukup banyak ya gitu ya.
3: Cukup banyak pasarnya dan saya kira

0: kreatif tadi.
1: Dan sekarang soal tadi soal ekonomi bisnis dan sekarang tenaga kerja ya Bu ya, kan jumlah pertumbuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang itu kan sangat pesat ya, apalagi setelah pandemi berakhir, kemudian Jepang kembali membuka pintunya untuk tenaga kerja asing begitu. Nah, dari Indonesia cukup banyak yang datang. Dan bagaimana kemudian dari upaya KBR sendiri agar pekerja dari Indonesia bisa mengisi sektor-sektor yang dibuka oleh pemerintah Jepang itu?
2: Kita ingin yang datang itu adalah SDM yang terampil, menguasai setidaknya secara dasar menguasai bahasa Jepang. Haruslah sehat ya. Kemudian selain itu juga memahami adat istiadat, memahami kebiasaan Jepang, memahami etos kerja di Jepang. Itu saya kira sangat penting. Ya. Nah itu kan membutuhkan suatu training tersendiri untuk bisa datang. Lalu juga dia memahami apa yang harus dia lakukan di Jepang nantinya. Nah bagi kita ya penjelasan ini harus kita sampaikan kepada pusat. Ya, untuk bisa sehingga training yang dilakukan kepada pekerja kita itu bisa lebih dioptimalkan. Pada saat yang sama juga ya, kita selalu berhubungan dengan otoritas Jepang untuk bisa tahu peraturan-peraturan apa yang ada, bagaimana hukum Jepang ya, bagaimana misalnya kebutuhan mereka dengan menghubungi prefektur-prefektur yang ada. Industri-industri yang ada juga kita hubungi, organisasi yang ada juga kita hubungi, ya, untuk bisa mengetahui kebutuhan apa saja dari mereka untuk pekerja ini dalam bidang apa, sehingga lebih mudah bagi para pekerja ketika datang, dia nggak bingung sama sekali. Ya. Dia sudah tahu akan ke kota mana, akan ke perusahaan mana, dia akan ditaruh, dan apa pekerjaannya.
1: Asal tenaga kerja Indonesia kan beragam nih, Bu. Di Indonesia kan juga sangat beragam ya budayanya begitu ya. Dengan Jepang juga berbeda begitu. Nah ada upaya tidak dari KBRI sendiri untuk kemudian bagaimana agar masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang ada di Jepang ini bisa memahami begitu budaya di Jepang?
2: Satu jangan pernah kita lupa. Negara Kesatuan Indonesia itu adalah negara dengan identitas kolektif pluralisme. Salah satu pilar utama pluralisme itu toleransi. Jadi bagi kita bertoleransi, berbaur dengan segala macam perbedaan budaya, bahasa, agama, itu sudah makanan sehari-hari. Nah ini sangat membantu, memudahkan untuk kita. Karena itu sudah ada inherent, melekat pada diri kita. Punya DNA, saya bilang DNA toleransi itu. Ah, sekarang kita butuh Anda bertoleransi sedikit. Hanya dengan satu kebudayaan namanya kebudayaan Jepang. Kita patuhi, kita ikuti, kita sesuaikan, dan kita ambil mana yang bermanfaat bagi kita.
1: Lebih dari 266.000 WNI warga Indonesia yang ada di Jepang. Bagaimana KBRI melakukan perlindungan?
2: Kita punya database komunitas. Selalu kita upgrade setiap saat. Dan dari sana kita melihat bagaimana pergerakan daripada komunitas kita, masyarakat kita yang ada. Ya. Lalu kita juga menggunakan mass media untuk misalnya dari komunitas kita yang mungkin lupa lapor diri, nah itu kita himbau. Kita juga sebetulnya saat ini juga sering membuka yang kita sebut warung konsuler. Jadi kita yang datangin tempat-tempat mereka misalnya ke Okinawa, ke Fukuoka, ya, ke Hokkaido. Karena kita tahu tidak mungkin mereka datang ke Tokyo. Di samping itu juga saya kira pertemuan-pertemuan semacam ini yang kita rintis dan akan kita intensifkan adalah membuat masyarakat Indonesia yang ada di Jepang tidak merasa sendiri.
1: Dalam upaya-upaya seperti itu, apakah ada tantangan yang ditemui oleh KBRI?
2: Oh pasti, kalau tantangan itu selalu ada. Macam-macam itu tantangannya. Kalau tidak ada tantangan, ya enak betul semuanya berjalan kan. Pertama juga, kami punya staff kan terbatas. Ya terbatas, ada keterbatasan. Sedangkan masyarakat ini bertambah terus, yang datang ini bertambah. Nah setiap orang, kalau dia punya masalah, dia kan selalu merasa bahwa masalahnya adalah yang paling penting kan. Ada hal seperti itu bisa terjadi gesekan meskipun sekarang kita mencoba.

0: meminimkan agar tidak terjadi gesekan-gesekan seperti itu dengan cara antara lain saya kira kami melakukan membuka warung konsuler.
1: Yang terakhir Bu, mungkin bisa disampaikan pesan untuk warga negara Indonesia yang ada di Jepang dari Ibu Kartini.
0: Saya ingin menyampaikan kepada komunitas ya, masyarakat Indonesia di Jepang bahwa KBRI adalah rumah untuk kita semua. Ya. Rumah untuk perlindungan, rumah untuk berkomunikasi, ya. Rumah untuk mendapatkan informasi. Semaksimal yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan sebaik mungkin bagi warga kita. Tapi juga kepada para warga, masyarakat Indonesia, kami harapkan dan kami mohon bahwa warga masyarakat Indonesia jangan lupa untuk lapor diri, patuh kepada hukum, hukum Jepang, dan patuh kepada kebiasaan dan mengikuti ya aturan-aturan dan kebiasaan dan budaya Jepang. Ya. Saya tadi mengatakan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung.
2: Itu tadi wawancara Sri Lestari dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia, Nurmala Kartini Syahrir. Wawancara ini juga bisa Anda akses di situs web nhk.jp/indonesia.
3: Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya sekarang kami bacakan komentar Facebook yang sudah masuk.
2: Ada banyak ya, Dek ya?
3: Iya.
2: Ini kita coba baca semampunya ya, iya, untuk hari ini ya.
3: Yang pertama ini ada komentar di video tentang saran sederhana untuk menyelamatkan hidup. Apa yang harus dilakukan saat hendak minum tapi tidak ada gelas.
2: Sering kejadian ya, kalau lagi bencana ya.
3: Apalagi misalnya di tempat evakuasi pengungsian. Ya. Nah, ada cara membuat gelas menggunakan koran di video ini. Idris mengomentari, kalau dulu kalau tidak ada gelas pakai pincukan daun pisang, habis pakai buang katanya.
2: Iya, ini apa ya istilahnya ya, kearifan lokal ya di Indonesia ya. Pakai biasanya pakai daun yang relatif besar.
3: Betul. Gitu. Bisa juga untuk wadah makan mungkin.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul sekali. Konsepnya sama kok, cuman ya
3: apa yang ada dimanfaatkan.
2: Lalu berikutnya, ada juga ini video mengenai apartemen kecil yang populer di kalangan orang muda. Ini yang harganya makin meroket ya deh.
3: Iya, jadi tipe studio ya.
2: Betul, yang hanya untuk satu orang saja itu harganya bisa mencapai 112 ribu yen atau sekitar 700 dolar ya. Itu berarti sekitar hampir 12 juta rupiah.
3: Iya,
2: ya.
3: Aduh.
2: Ada Har Luki yang menulis, iyalah populer karena apartemen yang lebih besar mahal.
3: Iya, jadi ya sesuai dengan harga lah ya.
2: Betul sekali.
3: Lalu ada juga komentar di berita tanggal 24 April. Ini tentang kolam Oshinohakai di dekat Gunung Fuji yang kabarnya dipenuhi dengan koin wisatawan. Jadi kolam ini kan terkenal sangat jernih dan juga merupakan situs warisan dunia UNESCO Jepang. Tapi kebiasaan wisatawan melempar koin itu jadi menimbulkan sedikit masalah.
2: Iya, sampai harus dibersihin, ada penyelam yang masuk ke dalam untuk membersihinnya itu.
3: Jadi sekarang ada imbauan supaya masyarakat tidak melempar koin.
2: Iya.
3: Ada Deborah Kristianti yang menuliskan komentar, seharusnya ubah pola pikir nih wisatawan. Jadi kalau ingin membuat permintaan bisa datang ke kuil atau jinja.
2: Betul ya, karena di Jepang ini kan banyak kuil atau jinja. Itu biasanya disiapkan satu kotak.
3: Kotak ya.
2: Iya, kalau mau apa berdoa meminta sesuatu ya di sana saja.
3: Bisa melemparkan koin di situ biasanya.
2: Betul sekali. Lalu berikutnya ada juga mengenai video pendek 11 April pesawat tempur Jepang masa Perang Dunia Kedua yang diangkat dari laut. Jadi ini pesawat tempur Jepang Shidenkai yang digunakan pada masa Perang Dunia Kedua ini diangkat dan ini sudah ada di laut selama 81 tahun ini.
3: Wah.
2: Katanya ini ada di Prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya. Ada Al-Fatir Indra yang menulis bentuknya memprihatinkan. Mungkin karena sudah 80 tahunan terendam.
3: Iya.
2: Pastilah ya. Apalagi di laut kan pasti korosi ya.
3: Betul.
2: Jadi keadaannya rusak parah. Pas diangkat cukup mengenaskan. Lalu ada juga Firdaus Ali Zaman yang menulis katanya sudah melihat sendiri kapal perang Shidenkai ini yang berada di Museum Shikoku, wilayah Ehime.
3: Wah, jangan-jangan Firdaus tinggalnya di sekitaran Shikoku ini ya. Atau suka sejarah.
2: Iya. Cerita-cerita dong ke kita tentang kondisi Ehime ya.
3: Iya.
2: Lalu ada Naingo yang menulis sejarah harus diungkap agar generasi berikutnya paham apa yang terjadi dan harus apa yang harus dilakukan solusinya. Betul ya. Oke.
3: Lalu ada

0: juga komentar di video pendek tanggal 25 Maret ini tentang burung bangau paruh sepatu yang dipamerkan di kebun binatang Nasu. Jadi ini adalah burung air yang populer dan dikenal karena dia bisa tidak bergerak seperti patung, jadi diam lama ya. Gitu ya. Dan dipamerkan di kebun binatang kota Nasu di prefektur Tochigi.
1: Okay.
0: Ada komentar dari Deborah lagi, dia bilang Hashibiroko yang aku lihat di animasi ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Terus katanya sayangnya hewan ini tapi termasuk hewan langka ya.
1: Betul, ini memang salah satu hewan langka yang harus dilindungi ya.
0: Jadi kalau ada yang belum pernah lihat, bisa lihat videonya dulu.
1: Lihat videonya.
0: Atau ke kebun binatang di Tochigi.
1: Di Indonesia ada nggak ya? Nggak tahu ya.
0: Nanti bisa dicari nanti.
1: Berikutnya, ada juga mengenai ayo masak makanan Jepang Satsuma Imo no Mushipang atau roti kukus ubi. Ada Ahmad Reva yang menulis, ini resep yang berkaitan dengan pembuatan roti. Ada beberapa bahan dan cara pembuatannya tergantung pada setiap jenis bahan baku.
0: Mungkin bisa coba dibuat nih.
1: Di Indonesia ya, karena kan kayaknya bahan-bahannya sih ada semua.
0: Iya, ubinya juga bisa dicari ya.
1: Oke, itu saja untuk komentar Facebook kali ini.
0: Saatnya kami putarkan lagu dari Hatamoto Hiro, judulnya Himawari no Yakusoku
1: atau Janji Bunga Matahari.

0: Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs web nhk.jp/indonesia untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada
1: lomba lari estafet tradisional pemadam kebakaran.
0: Lalu ada juga Jepang melarang penggunaan bank daya atau power bank di pesawat mulai 24 April.
1: Lalu ada juga video yang menyebutkan tentang ditemukannya noda seperti cairan di harta nasional di prefektur Nara.
0: Ada juga video mengenai perusahaan Jepang pimpin tren daging wagyu halal.
1: Lalu ada pembahasan tentang peringatan gempa lanjutan untuk potensi mega gempa.
0: Silakan saja Anda bisa menyaksikannya secara langsung di situs web nhk.jp/indonesia.

0: Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk Halo dari Tokyo pekan ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Silakan tulis komentar, surat juga boleh.
1: Request lagu juga boleh.
0: Boleh banget. Kami nantikan ya di lain kesempatan. Sigit Purnomo, Novriana Dewi dan tim yang bertugas pamit mundur. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa, o genki desu ka? Apa kabarnya pendengar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Halo dari Tokyo, kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama Novriana Dewi dan
1: saya Sigit Purnomo. Nanti juga ada Sri Lestari yang akan mewawancara Duta Besar Indonesia untuk Jepang yang baru.
0: Iya.
1: Mengenai apa? Dengarkan nanti.
0: Lalu pastinya kami akan membacakan komentar Facebook.
1: Dan ada informasi juga yang akan kami bacakan kepada Anda semua. Dan tidak lupa juga ada lagu di penghujung acara nanti. Jadi mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya. Saudara pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia yang baru, Nurmala Kar-

0: Kartini Syahrir berbicara mengenai hubungan Jepang-Indonesia di sektor investasi, ekonomi, dan tenaga kerja dalam wawancara dengan Sri Lestari pada 22 April 2026 lalu. Mari kita dengarkan wawancara selengkapnya.
1: Halo, saya Sri Lestari. Kali ini kita akan berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia, Ibu Nurmala Kartini Syahrir. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang. Saya juga merasa senang ya dan sangat terhormat ya bahwa bisa diwawancara pada siang ini oleh NHK.
1: Terima kasih banyak, Ibu. Nah, Ibu sudah datang selama beberapa bulan terakhir nih ya. Bagaimana kesannya, Bu?
2: Saya suka dengan Jepang. Saya senang makanannya. Saya juga cocok sama orang-orang Jepang meskipun saya belum bisa berbahasa Jepang ya. Tetapi bahasa badan saya kira saling mengerti gitu. Saya senang juga dengan kesantunan Jepang ya, kedisiplinannya, dan saya juga melihat bahwa Jepang ini aman.
1: Nah, ini untuk yang pertama ini, Bu, soal hubungan Indonesia dan Jepang ya. Masalah investasi kan Pak Presiden Prabowo sudah berkunjung ke sini dan kemudian mendapatkan investasi yang cukup besar ya, 300 triliun rupiah ya kalau ditarakan dengan rupiah. Seperti apa strateginya, Bu, untuk menarik lebih banyak investasi Jepang ke Indonesia?
2: Ya. Saya kira menarik ya, karena bagaimanapun juga hubungan Indonesia sama Jepang bukanlah hubungan yang singkat. 2 tahun lagi kita akan merayakan 70 tahun hubungan Indonesia-Jepang. Maka tentunya sekarang kita mengharapkan bahwa Jepang bisa melihat kepada kita ya, bukan sebagai suatu pasar dari barang-barang yang dihasilkan, ya, tetapi mungkin sekarang sebagai mitra kreatif ya, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Ya. Kita mengharapkan dengan hubungan ya dalam bentuk ko-kreatif tadi, mitra ko-kreatif, maka kita bisa nantinya menjalankan proses hilirisasi ya dalam negeri dengan lebih baik. Kita juga melihat bahwa juga memahami arah daripada orientasi kegiatan bisnis daripada Jepang ya. Investasi Jepang sekarang juga lebih kepada fokus kepada yang kita sebut AI, artificial intelligence, lebih kepada melihat pada soal semiconductor, juga kepada critical minerals ya, juga kepada electric vehicle ya, mobil listrik, mobil hybrid ya. Nah, juga jangan pernah lupa bahwa Jepang sekarang juga berkonsentrasi kepada apa yang kita sebut blue economy dan green economy. Nah, itu semua harus menjadi perhatian dari Indonesia. Bagusnya, pandangan-pandangan Jepang, arah masa depan Jepang dalam bisnis dan dalam perekonomian ya, kepada bioteknologi ya, misalnya kepada AI yang saya sebutkan tadi, itu sebetulnya lebih kurang searah dengan apa yang dikehendaki oleh Indonesia.
1: Indonesia kan juga melihat Jepang sebagai satu pasar ya, Bu ya. Ada banyak produk-produk usaha menengah ya, UMKM gitu ya. Pasarnya juga cukup banyak ya gitu ya.
2: Cukup banyak pasarnya dan saya kira pihak kita juga dari Indonesia cukup aktif ya melakukan berbagai kegiatan. Dulu ada baru-baru ini juga apa ya, Food Expo yang terakhir beberapa minggu lalu itu juga ada untuk produk pakaian. Pasar Jepang ini membutuhkan barang-barang dari Indonesia. Jadi kita coba mengisinya di situ. Tetapi sekali lagi saya katakan, sikap kita adalah bukan saja barang-barang kita bawa, tetapi kita berharap bahwa kita mempunyai hubungan dagang, hubungan bisnis dalam bentuk mitra ko-kreatif tadi.
1: Dan sekarang soal ekonomi, bisnis, dan sekarang tenaga kerja ya, Bu ya, kan jumlah pertumbuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang itu kan sangat pesat ya, apalagi setelah pandemi berakhir, kemudian Jepang kembali membuka pintunya untuk tenaga kerja asing begitu, dan dari Indonesia cukup banyak yang datang. Dan bagaimana kemudian dari upaya KBR sendiri agar pekerja dari Indonesia bisa mengisi sektor-sektor yang dibuka oleh pemerintah Jepang itu?
2: Kita ingin yang datang itu adalah SDM yang terampil, menguasai setidaknya secara dasar menguasai

0: yang sama juga, ya, kita selalu berhubungan dengan otoritas Jepang untuk bisa tahu peraturan-peraturan apa yang ada, bagaimana hukum Jepang, ya, bagaimana misalnya kebutuhan mereka dengan menghubungi prefektur-prefektur yang ada. Industri-industri yang ada juga kita hubungi, organisasi yang ada juga kita hubungi, ya, untuk bisa mengetahui kebutuhan apa saja dari mereka untuk pekerja ini dalam bidang apa, sehingga lebih mudah bagi para pekerja ketika datang, dia nggak bingung sama sekali. Ya, dia sudah tahu akan ke kota mana, akan ke perusahaan mana, dia akan ditaruh dan apa pekerjaannya.
1: Asal tenaga kerja Indonesia kan beragam nih, Bu. Di Indonesia kan juga sangat beragam, ya, budayanya begitu, ya. Dengan Jepang juga berbeda begitu. Nah, ada upaya tidak dari KBRI sendiri untuk kemudian bagaimana agar masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang ada di Jepang ini bisa memahami begitu budaya di Jepang?
0: Satu, jangan pernah kita lupa. Negara Kesatuan Indonesia itu adalah negara dengan identitas kolektif pluralisme. Salah satu pilar utama pluralisme itu toleransi. Jadi bagi kita bertoleransi, berbaur dengan segala macam perbedaan budaya, bahasa, agama, itu sudah makanan sehari-hari. Nah, ini sangat membantu, memudahkan untuk kita. Karena itu sudah ada inherent, melekat pada diri kita. Punya DNA, saya bilang DNA toleransi itu. Ah, sekarang kita butuh Anda bertoleransi sedikit. Hanya dengan satu kebudayaan, namanya kebudayaan Jepang. Kita patuhi, kita ikuti, kita sesuaikan, dan kita ambil mana yang bermanfaat bagi kita.
1: Lebih dari 266.000 WNI, warga Indonesia yang ada di Jepang. Bagaimana KBRI melakukan perlindungan?
0: Kita punya database komunitas. Selalu kita upgrade setiap saat. Dan dari sana kita melihat bagaimana pergerakan daripada komunitas kita, masyarakat kita yang ada. Ya. Lalu kita juga menggunakan mass media untuk misalnya dari komunitas kita yang mungkin lupa lapor diri, nah itu kita himbau. Kita juga sebetulnya saat ini juga sering membuka yang kita sebut warung konsuler. Jadi kita yang datangin tempat-tempat mereka, misalnya ke Okinawa, ke Fukuoka, ya, ke Hokkaido, karena kita tahu tidak mungkin mereka datang ke Tokyo. Di samping itu juga saya kira pertemuan-pertemuan semacam ini yang kita rintis dan akan kita intensifkan adalah membuat masyarakat Indonesia yang ada di Jepang tidak merasa sendiri.
1: Dalam upaya-upaya seperti itu, apakah ada tantangan yang ditemui oleh KBRI?
0: Oh pasti, kalau tantangan itu selalu ada. Macam-macam itu tantangannya. Kalau tidak ada tantangan, ya enak betul semuanya berjalan, kan. Pertama juga, kami punya staff kan terbatas. Ya, terbatas, ada keterbatasan. Sedangkan masyarakat ini bertambah terus, yang datang ini bertambah. Nah, setiap orang, kalau dia punya masalah, dia kan selalu merasa bahwa masalahnya adalah yang paling penting, kan. Ada hal seperti itu bisa terjadi gesekan, meskipun sekarang kita mencoba meminimkan agar tidak terjadi gesekan-gesekan seperti itu dengan cara antara lain saya kira kami melakukan membuka warung konsuler.
1: Yang terakhir, Bu, mungkin bisa disampaikan pesan untuk warga negara Indonesia yang ada di Jepang dari Ibu Kartini.
0: Saya ingin menyampaikan kepada komunitas, ya, masyarakat Indonesia di Jepang bahwa KBRI adalah rumah untuk kita semua. Ya. Rumah untuk perlindungan, rumah untuk berkomunikasi, ya. Rumah untuk mendapatkan informasi. Semaksimal yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan sebaik mungkin bagi warga kita. Tapi juga kepada para warga, masyarakat Indonesia, kami harapkan dan kami mohon bahwa warga masyarakat Indonesia jangan lupa untuk lapor diri, patuh kepada hukum, hukum Jepang, dan patuh kepada kebiasaan dan mengikuti, ya, aturan-aturan dan kebiasaan dan budaya Jepang. Ya. Saya tadi mengatakan

0: di bahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung.
1: Itu tadi wawancara Sri Lestari dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia, Nurmala Kartini Syahrir. Wawancara ini juga bisa Anda akses di situs web nhk.jp/indonesia.
2: Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya sekarang kami bacakan komentar Facebook yang sudah masuk.
1: Ada banyak ya, Dek ya?
2: Iya.
1: Ini kita coba baca semampunya ya, iya, untuk hari ini ya.
2: Yang pertama ini ada komentar di video tentang saran sederhana untuk menyelamatkan hidup. Apa yang harus dilakukan saat hendak minum tapi tidak ada gelas.
1: Sering kejadian ya, kalau lagi bencana ya.
2: Apalagi misalnya di tempat evakuasi
1: pengungsian.
2: Ya. Nah, ada cara membuat gelas menggunakan koran di video ini. Idris mengomentari, kalau dulu kalau tidak ada gelas pakai pincukan daun pisang, habis pakai buang katanya.
1: Iya, ini apa ya istilahnya ya, kearifan lokal ya di Indonesia ya. Pakai, biasanya pakai daun yang relatif besar.
2: Betul. Gitu. Bisa juga untuk wadah makan mungkin.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul sekali. Konsepnya sama kok, cuman ya
2: apa yang ada dimanfaatkan.
1: Lalu berikutnya, ada juga ini video mengenai apartemen kecil yang populer di kalangan orang muda. Ini yang harganya makin meroket ya, Dek.
2: Iya, jadi tipe studio ya.
1: Betul, yang hanya untuk satu orang saja itu harganya bisa mencapai 112 ribu yen atau sekitar 700 dolar ya. Itu berarti sekitar hampir 12 juta rupiah.
2: Iya,
1: ya.
2: Aduh.
1: Ada Har Luki yang menulis, ialah populer karena apartemen yang lebih besar mahal.
2: Iya, jadi ya sesuai dengan harga lah ya.
1: Betul sekali.
2: Lalu ada juga komentar di berita tanggal 24 April. Ini tentang kolam Oshinohakai di dekat Gunung Fuji yang kabarnya dipenuhi dengan koin wisatawan. Jadi kolam ini kan terkenal sangat jernih dan juga merupakan situs warisan dunia UNESCO Jepang. Tapi kebiasaan wisatawan melempar koin itu jadi menimbulkan sedikit masalah.
1: Iya, sampai harus dibersihin, ada penyelam yang masuk ke dalam untuk membersihinnya itu.
2: Jadi sekarang ada imbauan supaya masyarakat tidak melempar koin.
1: Iya.
2: Ada Deborah Kristianti yang menuliskan komentar, seharusnya ubah pola pikir nih wisatawan. Jadi kalau ingin membuat permintaan, bisa datang ke kuil atau jinja.
1: Betul ya, karena di Jepang ini kan banyak kuil atau jinja, itu biasanya disiapkan satu kotak.
2: Kotak ya.
1: Iya, kalau mau apa berdoa meminta sesuatu, ya di sana saja.
2: Bisa melemparkan koin di situ biasanya.
1: Betul sekali. Lalu berikutnya, ada juga mengenai video pendek 11 April, pesawat tempur Jepang masa Perang Dunia Kedua, yang diangkat dari laut. Jadi ini pesawat tempur Jepang Shidenkai, yang digunakan pada masa Perang Dunia Kedua, ini diangkat. Dan ini sudah ada di laut selama 81 tahun ini.
2: Wow.
1: Katanya ini ada di Prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya. Ada Al-Fatir Indra yang menulis, bentuknya memprihatinkan. Mungkin karena sudah 80 tahunan terendam.
2: Iya.
1: Pastilah ya. Apalagi di laut kan pasti korosi ya.
2: Betul.
1: Jadi keadaannya rusak parah. Pas diangkat cukup mengenaskan. Lalu ada juga Firdaus Ali Zaman yang menulis, katanya sudah melihat sendiri kapal perang Shidenkai ini yang berada di Museum Shikoku, wilayah Ehime.
2: Wah, jangan-jangan Firdaus tinggalnya di sekitaran Shikoku ini ya. Atau suka sejarah.
1: Iya.
2: Ya.
1: Cerita-cerita dong ke kita tentang kondisi Ehime ya.
2: Iya.
1: Lalu ada Naingo yang menulis, sejarah harus diungkap agar generasi berikutnya paham apa yang terjadi dan harus apa yang harus dilakukan solusinya. Betul ya. Oke.
2: Lalu ada juga komentar di video pendek tanggal 25 Maret, ini tentang burung bangau paruh sepatu yang dipamerkan di kebun binatang Nasu. Jadi ini adalah burung air yang populer dan dikenal karena dia bisa tidak bergerak seperti patung, jadi diam lama ya, gitu ya. Dan dipamerkan di kebun binatang kota Nasu di Prefektur Tochigi.
1: Okay.
2: Ada komentar dari Deborah lagi, dia bilang Hashibiroko yang aku lihat di animasi ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Terus katanya sayangnya hewan ini tapi termasuk hewan langka ya.
1: Betul, ini memang salah satu hewan langka yang harus dilindungi ya.
2: Jadi kalau ada yang belum pernah lihat, bisa lihat videonya dulu.
1: Lihat videonya.
2: Atau ke kebun binatang di Tochigi.
1: Di Indonesia ada nggak ya? Nggak tahu ya.
2: Mungkin bisa dicari nanti.
1: Berikutnya, ada juga mengenai Ayo Masak Makanan Jepang Satsuma Imo no Mushipang atau roti kukus ubi. Ada Ahmad Reva yang menulis, ini resep yang berkaitan dengan pembuatan roti. Ada beberapa bahan dan cara pembuatannya tergantung pada setiap jenis bahan baku.
2: Mungkin bisa coba dibuat nih.
1: Di Indonesia ya, karena kan kayaknya bahan-bahannya sih ada semua.
2: Iya, ubinya juga bisa dicari ya.
1: Oke, itu saja untuk komentar Facebook kali ini.
2: Saatnya kami putarkan lagu dari Hatamoto Hiro, judulnya Himawari no Yakusoku
1: atau Janji Bunga Matahari.

0: Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs web nhk.jp/indonesia untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada
1: lomba lari estafet tradisional pemadam kebakaran.
0: Lalu ada juga Jepang melarang penggunaan bank daya atau power bank di pesawat mulai 24 April.
1: Lalu ada juga video yang menyebutkan tentang ditemukannya noda seperti cairan di harta nasional di prefektur Nara.
0: Ada juga video mengenai perusahaan Jepang pimpin tren daging wagyu halal.
1: Lalu ada pembahasan tentang peringatan gempa lanjutan untuk potensi mega gempa.
0: Silakan saja Anda bisa menyaksikannya secara langsung di situs web nhk.jp/indonesia.

0: Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk Halo dari Tokyo pekan ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Silakan tulis komentar, surat juga boleh.
1: Request lagu juga boleh.
0: Boleh banget. Kami nantikan ya di lain kesempatan. Sigit Purnomo, Novriana Dewi dan tim yang bertugas pamit mundur. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa, o genki desu ka? Apa kabarnya pendengar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Halo dari Tokyo, kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama Novriana Dewi dan
1: saya Sigit Purnomo. Nanti juga ada Sri Lestari yang akan mewawancara Duta Besar Indonesia untuk Jepang yang baru.
0: Iya.
1: Mengenai apa, dengarkan nanti.
0: Lalu pastinya kami akan membacakan komentar Facebook.
1: Dan ada informasi juga yang akan kami bacakan kepada Anda semua. Dan tidak lupa juga ada lagu di penghujung acara nanti. Jadi mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya. Saudara pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia yang baru, Nurmala Kartini Syahrir, berbicara mengenai hubungan Jepang-Indonesia di sektor investasi, ekonomi, dan tenaga kerja dalam wawancara dengan Sri Lestari pada 22 April 2026 lalu. Mari kita dengarkan wawancara selengkapnya.
2: Halo, saya Sri Lestari. Kali ini kita akan berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia, Ibu Nurmala Kartini Syahrir. Selamat siang, Ibu.
3: Selamat siang. Saya juga merasa senang ya dan sangat terhormat ya bahwa bisa diwawancara pada siang ini oleh NHK.
0: Terima kasih banyak, Ibu. Nah, Ibu sudah datang selama beberapa bulan.

0: Dan terakhir nih ya, lo gimana kesannya, Bu?
1: Saya suka dengan Jepang. Saya senang makanannya. Saya juga cocok sama orang-orang Jepang meskipun saya belum bisa berbahasa Jepang, ya. Tetapi bahasa badan saya kira saling mengerti gitu. Saya senang juga dengan kesantunan Jepang, ya, kedisiplinannya, dan saya juga melihat bahwa Jepang ini aman.
0: Nah ini untuk yang pertama ini Bu, soal hubungan Indonesia dan Jepang ya. Masalah investasi kan Pak Presiden Prabowo sudah berkunjung ke sini dan kemudian mendapatkan investasi yang cukup besar ya. 300 triliun rupiah ya kalau ditarakan dengan rupiah. Seperti apa strateginya Bu untuk menarik lebih banyak investasi Jepang ke Indonesia?
1: Ya. Saya kira menarik ya, karena bagaimanapun juga hubungan Indonesia sama Jepang bukanlah hubungan yang singkat. 2 tahun lagi kita akan merayakan 70 tahun hubungan Indonesia-Jepang. Maka tentunya sekarang kita mengharapkan bahwa Jepang bisa melihat kepada kita, ya, bukan sebagai suatu pasar dari barang-barang yang dihasilkan, ya, tetapi mungkin sekarang sebagai mitra kreatif, ya, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Ya. Kita mengharapkan dengan hubungan, ya, dalam bentuk kreatif tadi, mitra kreatif, maka kita bisa nantinya menjalankan proses hilirisasi, ya, dalam negeri dengan lebih baik. Kita juga melihat bahwa juga memahami arah daripada orientasi kegiatan bisnis daripada Jepang, ya. Investasi Jepang sekarang juga lebih kepada fokus kepada yang kita sebut AI, artificial intelligence, lebih kepada melihat pada soal semiconductor, juga kepada critical minerals, ya, juga kepada electric vehicle, ya, mobil listrik, mobil hybrid, ya. Nah, hal-hal juga jangan pernah lupa bahwa Jepang sekarang juga berkonsentrasi kepada apa yang kita sebut blue economy dan green economy. Nah, itu semua harus menjadi perhatian dari Indonesia. Bagusnya, pandangan-pandangan Jepang, arah masa depan Jepang dalam bisnis dan dalam perekonomian, ya, kepada bioteknologi, ya, misalnya kepada AI yang saya sebutkan tadi, itu sebetulnya lebih kurang searah dengan apa yang dikehendaki oleh Indonesia.
0: Indonesia kan juga melihat Jepang sebagai satu pasar ya Bu ya. Ada banyak produk-produk usaha menengah ya, UMKM gitu ya. Pasarnya juga cukup banyak ya gitu ya.
1: Cukup banyak pasarnya dan saya kira pihak kita juga dari Indonesia cukup aktif ya. Melakukan berbagai kegiatan. Dulu ada baru-baru ini juga apa ya, Food Expo. Yang terakhir beberapa minggu lalu itu juga ada untuk produk pakaian. Pasar Jepang ini membutuhkan barang-barang dari Indonesia. Jadi kita coba mengisinya di situ. Tetapi sekali lagi saya katakan, sikap kita adalah bukan saja barang-barang kita bawa, tetapi kita berharap bahwa kita mempunyai hubungan dagang, hubungan bisnis dalam bentuk mitra kreatif tadi.
0: Dan sekarang soal ekonomi, bisnis, dan sekarang tenaga kerja ya Bu ya. Kan jumlah pertumbuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang itu kan sangat pesat ya. Apalagi setelah pandemi berakhir, kemudian Jepang kembali membuka pintunya untuk tenaga kerja asing begitu. Dan dari Indonesia cukup banyak yang datang. Dan bagaimana kemudian dari upaya KBR sendiri agar pekerja dari Indonesia bisa mengisi sektor-sektor yang dibuka oleh pemerintah Jepang itu?
1: Kita ingin yang datang itu adalah SDM yang terampil, menguasai setidaknya secara dasar menguasai bahasa Jepang. Haruslah sehat ya. Kemudian selain itu juga memahami adat istiadat, memahami kebiasaan Jepang, memahami etos kerja di Jepang. Itu saya kira sangat penting. Ya. Nah itu kan membutuhkan suatu training tersendiri untuk bisa datang. Lalu juga dia memahami apa yang harus dia lakukan di Jepang nantinya. Nah, bagi kita ya, penjelasan ini harus kita sampaikan kepada pusat ya, untuk bisa sehingga training yang dilakukan kepada pekerja kita itu bisa lebih dioptimalkan. pada saat yang sama juga ya, kita selalu berhubungan dengan otoritas Jepang untuk bisa tahu peraturan-peraturan apa yang ada, bagaimana hukum Jepang ya, bagaimana misalnya kebutuhan mereka dengan menghubungi prefektur-prefektur yang ada. Industri-industri yang ada juga kita hubungi, organisasi yang ada juga kita hubungi, ya, untuk bisa mengetahui kebutuhan apa saja dari mereka untuk pekerja ini dalam bidang apa, sehingga lebih mudah bagi para pekerja ketika datang, dia nggak bingung sama sekali. Ya. Dia sudah tahu akan ke kota mana, akan ke perusahaan mana dia akan ditaruh dan apa pekerjaannya.
0: Asal tenaga kerja Indonesia kan beragam nih Bu. Di Indonesia kan juga sangat beragam ya budayanya begitu ya. Dengan Jepang juga berbeda begitu. Nah, ada upaya tidak dari KBRI sendiri untuk kemudian bagaimana agar masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang ada di Jepang ini bisa memahami begitu budaya di Jepang.
1: Satu, jangan pernah kita lupa. Negara Kesatuan Indonesia itu adalah negara dengan identitas kolektif pluralisme. Salah satu pilar utama pluralisme itu toleransi. Jadi bagi kita bertoleransi, berbaur dengan segala macam perbedaan budaya, bahasa, agama, itu sudah makanan sehari-hari. Nah, ini sangat membantu, memudahkan untuk kita. Karena itu sudah ada inherent, melekat pada diri kita. Punya DNA, saya bilang DNA toleransi itu. Ah, sekarang kita butuh Anda bertoleransi sedikit. Hanya dengan satu kebudayaan namanya kebudayaan Jepang. Kita patuhi, kita ikuti, kita sesuaikan, dan kita ambil mana yang bermanfaat bagi kita.
0: Lebih dari 266.000 WNI, warga Indonesia yang ada di Jepang. Bagaimana KBRI melakukan perlindungan?
1: Kita punya database komunitas. Selalu kita upgrade setiap saat. Dan dari sana kita melihat bagaimana pergerakan daripada komunitas kita, masyarakat kita yang ada. Ya. Lalu kita juga menggunakan mass media untuk misalnya dari komunitas kita yang mungkin lupa lapor diri, nah itu kita himbau. Kita juga sebetulnya saat ini juga sering membuka yang kita sebut warung konsuler. Jadi kita yang datangin tempat-tempat mereka, misalnya ke Okinawa, ke Fukuoka, ya, ke Hokkaido, karena kita tahu tidak mungkin mereka datang ke Tokyo. Di samping itu juga saya kira pertemuan-pertemuan semacam ini yang kita rintis dan akan kita intensifkan adalah membuat masyarakat Indonesia yang ada di Jepang tidak merasa sendiri.
0: Dalam upaya-upaya seperti itu, apakah ada tantangan yang ditemui oleh KBRI?
1: Oh pasti, kalau tantangan itu selalu ada. Macam-macam itu tantangannya. Kalau tidak ada tantangan, ya enak betul semuanya berjalan kan. Pertama juga, kami punya staff kan terbatas. Ya terbatas, ada keterbatasan. Sedangkan masyarakat ini bertambah terus, yang datang ini bertambah. Nah setiap orang, kalau dia punya masalah, dia kan selalu merasa bahwa masalahnya adalah yang paling penting kan. Ada hal seperti itu bisa terjadi gesekan meskipun sekarang kita mencoba meminimkan agar tidak terjadi gesekan-gesekan seperti itu dengan cara antara lain saya kira kami melakukan membuka warung konsuler.
0: Ya. Yang terakhir Bu, mungkin bisa disampaikan pesan untuk warga negara Indonesia yang ada di Jepang dari Ibu Kartini.
1: Saya ingin menyampaikan kepada komunitas ya, masyarakat Indonesia di Jepang bahwa KBRI adalah rumah untuk kita semua. Ya. Rumah untuk perlindungan, rumah untuk berkomunikasi, ya. Rumah untuk mendapatkan informasi. Semaksimal yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan sebaik mungkin bagi warga kita. Tapi juga kepada para warga, masyarakat Indonesia, kami harapkan dan kami mohon bahwa warga masyarakat Indonesia jangan lupa untuk lapor diri, patuh kepada hukum, hukum Jepang, dan patuh kepada kebiasaan dan mengikuti ya, aturan-aturan dan kebiasaan dan budaya Jepang. Ya. saya tadi mengatakan

0: peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung.
1: Itu tadi wawancara Sri Lestari dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia, Nurmala Kartini Syahrir. Wawancara ini juga bisa Anda akses di situs web nhk.jp/indonesia.
2: Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya sekarang kami bacakan komentar Facebook yang sudah masuk.
1: Ada banyak ya, Daya?
2: Iya.
1: Ini kita coba baca semampunya ya, iya, untuk hari ini ya.
2: Yang pertama ini ada komentar di video tentang saran sederhana untuk menyelamatkan hidup. Apa yang harus dilakukan saat hendak minum tapi tidak ada gelas.
1: Sering ada kejadian ya, kalau lagi bencana ya.
2: Apalagi misalnya di tempat evakuasi
1: pengungsian.
2: Ya. Nah, ada cara membuat gelas menggunakan koran di video ini. Idris mengomentari, kalau dulu kalau tidak ada gelas pakai pincukan daun pisang, habis pakai buang katanya.
1: Iya, ini apa ya istilahnya ya, kearifan lokal ya di Indonesia ya. Pakai, biasanya pakai daun yang relatif besar.
2: Betul. Gitu. Bisa juga untuk wadah makan mungkin.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, betul sekali. Konsepnya sama kok, cuman ya
2: apa yang ada dimanfaatkan.
1: Lalu berikutnya, ada juga ini video mengenai apartemen kecil yang populer di kalangan orang muda. Ini yang harganya makin meroket ya, deh.
2: Iya, jadi tipe studio ya.
1: Betul, yang hanya untuk satu orang saja itu harganya bisa mencapai 112 ribu yen atau sekitar 700 dolar ya. Itu berarti sekitar hampir 12 juta rupiah.
2: Iya,
1: ya.
2: Aduh.
1: Ada Har Luki yang menulis, ialah populer karena apartemen yang lebih besar mahal.
2: Iya, jadi ya sesuai dengan harga lah ya.
1: Betul sekali.
2: Lalu ada juga komentar di berita tanggal 24 April. Ini tentang kolam Oshinohakai di dekat Gunung Fuji yang kabarnya dipenuhi dengan koin wisatawan. Jadi kolam ini kan terkenal sangat jernih dan juga merupakan situs warisan dunia UNESCO Jepang. Tapi kebiasaan wisatawan melempar koin itu jadi menimbulkan sedikit masalah.
1: Iya, sampai harus dibersihin, ada penyelam yang masuk ke dalam untuk ngebersihinnya itu.
2: Jadi sekarang ada imbauan supaya masyarakat tidak melempar koin.
1: Iya.
2: Ada Deborah Kristianti yang menuliskan komentar, seharusnya ubah pola pikir nih wisatawan. Jadi kalau ingin membuat permintaan bisa datang ke kuil atau jinja.
1: Betul ya, karena di Jepang ini kan banyak kuil atau jinja. Itu biasanya disiapkan satu kotak
2: ya.
1: Iya, kalau mau apa berdoa meminta sesuatu ya di sana saja.
2: Bisa melemparkan koin di situ biasanya.
1: Betul sekali. Lalu berikutnya ada juga mengenai video pendek 11 April pesawat tempur Jepang masa Perang Dunia Kedua yang diangkat dari laut. Jadi ini pesawat tempur Jepang Shidenkai yang digunakan pada masa Perang Dunia Kedua ini diangkat dan ini sudah ada di laut selama 81 tahun ini.
2: Wow.
1: Katanya ini ada di Prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya. Ada Al-Fatir Indra yang menulis bentuknya memprihatinkan. Mungkin karena sudah 80 tahunan terendam.
2: Iya.
1: Pastilah ya. Apalagi di laut kan pasti korosi ya.
2: Betul.
1: Jadi keadaannya rusak parah. Pas diangkat cukup mengenaskan. Lalu ada juga Firdaus Ali Zaman yang menulis katanya sudah melihat sendiri kapal perang Shidenkai ini yang berada di Museum Shikoku, wilayah Ehime.
2: Wah, jangan-jangan Firdaus tinggalnya di sekitaran Shikoku ini ya, atau suka sejarah.
1: Iya,
2: ya.
1: Cerita-cerita dong ke kita tentang kondisi Ehime ya.
2: Iya.
1: Lalu ada Naingo yang menulis sejarah harus diungkap agar generasi berikutnya faham apa yang terjadi dan harus apa yang harus dilakukan solusinya. Betul ya, oke.
2: Lalu ada juga komentar di video pendek tanggal 25 Maret, ini tentang burung bangau paruh sepatu yang dipamerkan di kebun binatang Nasu. Jadi ini adalah burung air yang populer dan dikenal karena dia bisa tidak bergerak seperti patung, jadi diam lama ya, gitu ya. Dan dipamerkan di kebun binatang kota Nasu di prefektur Tochigi.
1: Okay.
2: Ada komentar dari Deborah lagi, dia bilang Hashibiroko yang aku lihat di animasi ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Terus katanya sayangnya hewan ini tapi termasuk hewan langka ya.
1: Betul, ini memang salah satu hewan langka yang harus dilindungi ya.
2: Jadi kalau ada yang belum pernah lihat, bisa lihat videonya dulu.
1: Lihat videonya.
2: Atau ke kebun binatang di Tochigi.
1: Di Indonesia ada nggak ya? Nggak tahu ya.
2: Mungkin bisa dicari nanti.
1: Berikutnya, ada juga mengenai Ayo Masak Makanan Jepang Satsuma Imo no Mushipang atau roti kukus ubi. Ada Ahmad Reva yang menulis, ini resep yang berkaitan dengan pembuatan roti. Ada beberapa bahan dan cara pembuatannya tergantung pada setiap jenis bahan baku.
2: Mungkin bisa coba dibuat nih.
1: Di Indonesia ya, karena kan kayaknya bahan-bahannya sih ada semua.
2: Iya, ubinya ya juga bisa dicari ya.
1: Oke, itu saja untuk komentar Facebook kali ini.
2: Saatnya kami putarkan lagu dari Hatamoto Hiro, judulnya Himawari no Yakusoku
1: atau Janji Bunga Matahari.

0: Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs web nhk.jp/indonesia untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada
1: lomba lari estafet tradisional pemadam kebakaran.
0: Lalu ada juga Jepang melarang penggunaan bang daya atau power bank di pesawat mulai 24 April.
1: Lalu ada juga video yang menyebutkan tentang ditemukannya noda seperti cairan di harta nasional di prefektur Nara.
0: Ada juga video mengenai perusahaan Jepang pimpin tren daging wagyu halal.
1: Lalu ada pembahasan tentang peringatan gempa lanjutan untuk potensi mega gempa.
0: Silakan saja Anda bisa menyaksikannya secara langsung di situs web nhk.jp/indonesia.

0: Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk Halo dari Tokyo pekan ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Silakan tulis komentar, surat juga boleh.
1: Request lagu juga boleh.
0: Boleh banget. Kami nantikan ya di lain kesempatan. Sigit Purnomo, Novriana Dewi dan tim yang bertugas pamit mundur. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa, ogenki desu ka? Apa kabarnya pendengar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Halo dari Tokyo, kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama Novriana Dewi dan...
1: Saya Sigit Purnomo. Nanti juga ada Sri Lestari yang akan mewawancara Duta Besar Indonesia untuk Jepang yang baru.
0: Iya.
1: Mengenai apa, dengarkan nanti.
0: Lalu pastinya kami akan membacakan komentar Facebook.
1: Dan ada informasi juga yang akan kami bacakan kepada Anda semua. Dan tidak lupa juga ada lagu di penghujung acara nanti. Jadi mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya. Saudara pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia yang baru, Nurmala Kartini Syahrir, berbicara mengenai hubungan Jepang-Indonesia di sektor investasi, ekonomi, dan tenaga kerja dalam wawancara dengan Sri Lestari pada 22 April 2026 lalu. Mari kita dengarkan wawancara selengkapnya.
0: Halo, saya Sri Lestari. Kali ini kita akan berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia, Ibu Nurmala Kartini Syahrir. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang. Saya juga merasa senang ya dan sangat terhormat ya bahwa bisa diwawancara pada siang ini oleh NHK.
0: Terima kasih banyak, Ibu. Nah, Ibu sudah datang selama beberapa bulan terakhir nih ya. Bagaimana kesannya, Bu?
2: Saya suka dengan Jepang. Saya senang makanannya. Saya juga cocok sama orang-orang Jepang meskipun saya belum bisa berbahasa Jepang ya. Tetapi bahasa badan saya kira saling mengerti gitu. Saya senang juga dengan kesantunan Jepang ya, kedisiplinannya dan saya

0: juga melihat bahwa Jepang ini aman.
1: Nah, ini untuk yang pertama ini Bu, soal hubungan Indonesia dan Jepang ya. Masalah investasi kan Pak Presiden Prabowo sudah berkunjung ke sini dan kemudian mendapatkan investasi yang cukup
0: Besar.
1: besar ya,
0: Ya.
1: 300 triliun rupiah ya kalau
0: Ya.
1: ditarakan dengan rupiah. Seperti apa strateginya Bu untuk menarik lebih banyak investasi Jepang ke Indonesia?
0: Ya. Saya kira menarik ya, karena bagaimanapun juga hubungan Indonesia sama Jepang bukanlah hubungan yang singkat. 2 tahun lagi kita akan merayakan 70 tahun hubungan Indonesia-Jepang. Maka tentunya sekarang kita mengharapkan bahwa Jepang bisa melihat kepada kita ya, bukan sebagai suatu pasar dari barang-barang yang dihasilkan ya, tetapi mungkin sekarang sebagai mitra kreatif ya, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang ya. Kita mengharapkan dengan hubungan ya dalam bentuk kreatif tadi, mitra kreatif, maka kita bisa nantinya menjalankan proses hilirisasi ya dalam negeri dengan lebih baik. Kita juga melihat bahwa juga memahami arah daripada orientasi kegiatan bisnis daripada Jepang ya. Investasi Jepang sekarang juga lebih kepada fokus kepada yang kita sebut AI, artificial intelligence, lebih kepada melihat pada soal semiconductor, juga kepada critical minerals ya, juga kepada electric vehicle ya, mobil listrik, mobil hybrid ya. Nah, hal-hal juga jangan pernah lupa bahwa Jepang sekarang juga berkonsentrasi kepada apa yang kita sebut blue economy dan green economy. Nah, itu semua harus menjadi perhatian dari Indonesia. Bagusnya, pandangan-pandangan Jepang, arah masa depan Jepang dalam bisnis dan dalam perekonomian ya, kepada bioteknologi ya, misalnya kepada AI yang saya sebutkan tadi, itu sebetulnya lebih kurang searah dengan apa yang dikehendaki oleh Indonesia.
1: Indonesia kan juga melihat Jepang sebagai satu pasar ya Bu ya. Ada banyak produk-produk usaha menengah ya, UMKM gitu ya. Pasarnya juga cukup banyak ya gitu ya.
0: Cukup banyak pasarnya dan saya kira pihak kita juga dari Indonesia cukup aktif ya melakukan berbagai kegiatan. Dulu ada baru-baru ini juga apa ya, Food Expo yang terakhir beberapa minggu lalu itu juga ada untuk produk pakaian. Pasar Jepang ini membutuhkan barang-barang dari Indonesia. Jadi kita coba mengisinya di situ. Tetapi sekali lagi saya katakan, sikap kita adalah bukan saja barang-barang kita bawa, tetapi kita berharap bahwa kita mempunyai hubungan dagang, hubungan bisnis dalam bentuk mitra kreatif tadi.
1: Dan sekarang soal ekonomi, bisnis, dan sekarang tenaga kerja ya Bu ya, kan jumlah pertumbuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang itu kan sangat pesat ya, apalagi setelah pandemi berakhir, kemudian Jepang kembali membuka pintunya untuk tenaga kerja asing begitu, dan dari Indonesia cukup banyak yang datang. Dan bagaimana kemudian dari upaya KBR sendiri agar pekerja dari Indonesia bisa mengisi sektor-sektor yang dibuka oleh pemerintah Jepang itu?
0: Kita ingin yang datang itu adalah SDM yang terampil, menguasai setidaknya secara dasar menguasai bahasa Jepang. Haruslah sehat ya. Kemudian selain itu juga memahami adat istiadat, memahami kebiasaan Jepang, memahami etos kerja di Jepang. Itu saya kira sangat penting. Ya. Nah, itu kan membutuhkan suatu training tersendiri untuk bisa datang. Lalu juga dia memahami apa yang harus dia lakukan di Jepang nantinya. Nah, bagi kita ya, penjelasan ini harus kita sampaikan kepada pusat ya, untuk bisa sehingga training yang dilakukan kepada pekerja kita itu bisa lebih dioptimalkan. Pada saat yang sama juga ya, kita selalu berhubungan dengan otoritas Jepang untuk bisa tahu peraturan-peraturan apa yang ada. Bagaimana hukum Jepang ya. Bagaimana misalnya kebutuhan mereka dengan menghubungi prefektur-prefektur yang ada industri-industri yang ada juga kita hubungi, organisasi yang ada juga kita hubungi, ya, untuk bisa mengetahui kebutuhan apa saja dari mereka untuk pekerja ini dalam bidang apa, sehingga lebih mudah bagi para pekerja ketika datang, dia nggak bingung sama sekali. Ya, dia sudah tahu akan ke kota mana, akan ke perusahaan mana, dia akan ditaruh dan apa pekerjaannya.
1: Asal tenaga kerja Indonesia kan beragam nih Bu. Di yes. Indonesia kan juga sangat beragam ya budayanya begitu ya. Dengan Jepang juga berbeda begitu. Nah ada upaya tidak dari KBRI sendiri untuk kemudian bagaimana agar masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang ada di Jepang ini bisa memahami begitu budaya di Jepang?
0: Satu, jangan pernah kita lupa. Negara Kesatuan Indonesia itu adalah negara dengan identitas kolektif pluralisme. Salah satu pilar utama pluralisme itu toleransi. Jadi bagi kita bertoleransi, berbaur dengan segala macam perbedaan budaya, bahasa, agama, itu sudah makanan sehari-hari. Nah ini sangat membantu, memudahkan untuk kita. Karena itu sudah ada inherent, melekat pada diri kita. Punya DNA, saya bilang DNA toleransi itu. Ah, sekarang kita butuh Anda bertoleransi sedikit. Hanya dengan satu kebudayaan namanya kebudayaan Jepang. Kita patuhi, kita ikuti, kita sesuaikan, dan kita ambil mana yang bermanfaat bagi kita.
1: Lebih dari 266.000 WNI warga Indonesia yang ada di Jepang. Bagaimana KBRI melakukan perlindungan?
0: Kita punya database komunitas. Selalu kita upgrade setiap saat. Dan dari sana kita melihat bagaimana pergerakan daripada komunitas kita, masyarakat kita yang ada. Ya. Lalu kita juga menggunakan mass media untuk misalnya dari komunitas kita yang mungkin lupa lapor diri, nah itu kita himbau. Kita juga sebetulnya saat ini juga sering membuka yang kita sebut warung konsuler. Jadi kita yang datangin tempat-tempat mereka, misalnya ke Okinawa, ke Fukuoka, ya, ke Hokkaido. Karena kita tahu tidak mungkin mereka datang ke Tokyo. Di samping itu juga saya kira pertemuan-pertemuan semacam ini yang kita rintis dan akan kita intensifkan adalah membuat masyarakat Indonesia yang ada di Jepang tidak merasa sendiri.
1: Dalam upaya-upaya seperti itu, apakah ada tantangan yang ditemui oleh KBRI?
0: Oh pasti, kalau tantangan itu selalu ada. Macam-macam itu tantangannya. Kalau tidak ada tantangan, ya enak betul semuanya berjalan kan. Pertama juga, kami punya staff kan terbatas. Ya terbatas, ada keterbatasan. Sedangkan masyarakat ini bertambah terus, yang datang ini bertambah. Nah setiap orang, kalau dia punya masalah, dia kan selalu merasa bahwa masalahnya adalah yang paling penting kan. Ada hal seperti itu bisa terjadi gesekan meskipun sekarang kita mencoba meminimkan agar tidak terjadi gesekan-gesekan seperti itu dengan cara antara lain saya kira kami melakukan membuka warung konsuler.
1: Yang terakhir Bu, mungkin bisa disampaikan pesan untuk warga negara Indonesia yang ada di Jepang dari Ibu Kartini.
0: Saya ingin menyampaikan kepada komunitas ya, masyarakat Indonesia di Jepang bahwa KBRI adalah rumah untuk kita semua. Ya. Rumah untuk perlindungan, rumah untuk berkomunikasi, ya. Rumah untuk mendapatkan informasi. Semaksimal yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan sebaik mungkin bagi warga kita, tapi juga kepada para warga masyarakat Indonesia, kami harapkan dan kami mohon bahwa warga masyarakat Indonesia jangan lupa untuk lapor diri, patuh kepada hukum, hukum Jepang, dan patuh kepada kebiasaan dan mengikuti ya aturan-aturan dan kebiasaan dan budaya Jepang. Saya tadi mengatakan peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung.
2: Itu tadi wawancara Sri Lestari dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia, Nurmala Kartini Syahrir. Wawancara ini juga bisa Anda akses di situs web nhk.jp/indonesian.
3: Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya sekarang

0: bacakan komentar Facebook yang sudah masuk.
1: Ada banyak ya, Dea?
0: Iya.
1: Ini kita coba baca semampunya ya, iya, untuk hari ini ya.
0: Yang pertama ini ada komentar di video tentang saran sederhana untuk menyelamatkan hidup. Apa yang harus dilakukan saat hendak minum tapi tidak ada gelas.
1: Sering ini kejadian ya, kalau lagi bencana ya.
0: Apalagi misalnya di tempat evakuasi pengungsian ya. Nah, ada cara membuat gelas menggunakan koran di video ini. Idris mengomentari, kalau dulu kalau tidak ada gelas, pakai pincukan daun pisang, habis pakai buang katanya.
1: Iya, ini apa ya istilahnya ya, kearifan lokal ya di Indonesia ya. Pakai, biasanya pakai daun yang relatif besar.
0: Betul, gitu. Bisa juga untuk wadah makan mungkin,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul sekali. Konsepnya sama kok, cuman ya...
0: Apa yang ada dimanfaatkan.
1: Lalu berikutnya, ada juga ini video mengenai apartemen kecil yang populer di kalangan orang muda. Ini yang harganya makin meroket ya, deh.
0: Iya, jadi tipe studio ya.
1: Betul, yang hanya untuk satu orang saja itu harganya bisa mencapai 112 ribu yen atau sekitar 700 dolar ya. Itu berarti sekitar hampir 12 juta rupiah.
0: Iya,
1: ya.
0: Aduh.
1: Ada Har Luki yang menulis, ialah populer karena apartemen yang lebih besar mahal.
0: Iya, jadi ya sesuai dengan harga lah ya.
1: Betul sekali.
0: Lalu ada juga komentar di berita tanggal 24 April. Ini tentang kolam Oshinohakai di dekat Gunung Fuji yang kabarnya dipenuhi dengan koin wisatawan. Jadi kolam ini kan terkenal sangat jernih dan juga merupakan situs warisan dunia UNESCO Jepang. Tapi kebiasaan wisatawan melempar koin itu jadi menimbulkan sedikit masalah.
1: Iya, sampai harus dibersihin, ada penyelam yang masuk ke dalam untuk ngebersihinnya itu.
0: Jadi sekarang ada imbauan supaya masyarakat tidak melempar koin.
1: Iya.
0: Ada Deborah Kristianti yang menuliskan komentar, seharusnya ubah pola pikir nih wisatawan. Jadi kalau ingin membuat permintaan bisa datang ke kuil atau jinja.
1: Betul ya, karena di Jepang ini kan banyak kuil atau jinja. Itu biasanya disiapkan satu kotak
0: ya.
1: Iya, kalau mau apa berdoa meminta sesuatu ya di sana saja.
0: Bisa melemparkan koin di situ biasanya.
1: Betul sekali. Lalu berikutnya ada juga mengenai video pendek 11 April pesawat tempur Jepang masa Perang Dunia Kedua yang diangkat dari laut. Jadi ini pesawat tempur Jepang Shidenkai yang digunakan pada masa Perang Dunia Kedua ini diangkat dan ini sudah ada di laut selama 81 tahun ini.
0: Wow.
1: Katanya ini ada di Prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya. Ada Al-Fatir Indra yang menulis bentuknya memprihatinkan. Mungkin karena sudah 80 tahunan terendam.
0: Iya.
1: Pastilah ya. Apalagi di laut kan pasti korosi ya.
0: Betul.
1: Jadi keadaannya rusak parah. Pas diangkat cukup mengenaskan. Lalu ada juga Firdaus Ali Zaman yang menulis katanya sudah melihat sendiri kapal perang Shidenkai ini yang berada di Museum Shikoku, wilayah Ehime.
0: Wah, jangan-jangan Firdaus tinggalnya di sekitaran Shikoku ini ya, atau suka sejarah.
1: Iya,
0: ya.
1: Cerita-cerita dong ke kita tentang kondisi Ehime ya.
0: Iya.
1: Lalu ada Naingo yang menulis sejarah harus diungkap agar generasi berikutnya paham apa yang terjadi dan harus apa yang harus dilakukan solusinya. Betul ya, oke.
0: Lalu ada juga komentar di video pendek tanggal 25 Maret, ini tentang burung bangau paruh sepatu yang dipamerkan di kebun binatang Nasu. Jadi ini adalah burung air yang populer dan dikenal karena dia bisa tidak bergerak seperti patung, jadi diam lama ya, gitu ya. Dan dipamerkan di kebun binatang kota Nasu di prefektur Tochigi.
1: Okay.
0: Ada komentar dari Deborah lagi, dia bilang Hashibiroko yang aku lihat di animasi ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Terus katanya sayangnya hewan ini tapi termasuk hewan langka ya.
1: Betul, ini memang salah satu hewan langka yang harus dilindungi ya.
0: Jadi kalau ada yang belum pernah lihat, bisa lihat videonya dulu.
1: Lihat videonya.
0: Atau ke kebun binatang di Tochigi.
1: Di Indonesia ada nggak ya? Nggak tahu ya.
0: Mungkin bisa dicari nanti.
1: Berikutnya, ada juga mengenai Ayo Masak Makanan Jepang Satsuma Imo no Mushipang atau roti kukus ubi. Ada Ahmad Reva yang menulis, ini resep yang berkaitan dengan pembuatan roti. Ada beberapa bahan dan cara pembuatannya tergantung pada setiap jenis bahan baku.
0: Mungkin bisa coba dibuat nih.
1: Di Indonesia ya, karena kan kayaknya bahan-bahannya sih ada semua.
0: Iya, ubinya ya juga bisa dicari ya.
1: Oke, itu saja untuk komentar Facebook kali ini.
0: Saatnya kami putarkan lagu dari Hatamoto Hiro, judulnya Himawari no Yakusoku
1: atau Janji Bunga Matahari.

0: Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs web nhk.jp/indonesia untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ada
1: lomba lari estafet tradisional pemadam kebakaran.
0: Lalu ada juga Jepang melarang penggunaan bank daya atau power bank di pesawat mulai 24 April.
1: Lalu ada juga video yang menyebutkan tentang ditemukannya noda seperti cairan di harta nasional di prefektur Nara.
0: Ada juga video mengenai perusahaan Jepang pimpin tren daging wagyu halal.
1: Lalu ada pembahasan tentang peringatan gempa lanjutan untuk potensi mega gempa.
0: Silakan saja Anda bisa menyaksikannya secara langsung di situs web nhk.jp/indonesia.

0: Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk Halo dari Tokyo pekan ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Silakan tulis komentar, surat juga boleh.
1: Request lagu juga boleh.
0: Boleh banget. Kami nantikan ya di lain kesempatan. Sigit Purnomo, Novriana Dewi dan tim yang bertugas pamit mundur. Sampai jumpa.
1: Sayonara.